Nikitoa ninet sawal zoyal zoyal Wix ognen ne moa in tlak tipak An mochipa tlak tipak tipak Sama chika yeknika